tumbang ke bing chiki tan chiki ti tan tan tan ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tan bang bang ke tumbang ke bing chiki tan chiki ti tan tan tan ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tan bang bang ke tumbang ke bing ecstasy ecstano ecstasy.